0: dem jare di Ibrahima
1: Balogamga Ibrahima Balogamga Balogamga
0: jare
1: lala
0: Serigne Amdi Khalifal du Khalifa Serigne Hassan.